0: kene wije ma
1: kayi
0: ma
1: ngoro enano
0: kayi di urgun
1: ene di ay ma
0: ay ngoro dan ngi di urgun ay yalo kayi di urgun ay ngir belo da
1: rumura de yana ngi rumura
0: ko kayi di urgun ko di urgun
1: ndai de ndai
0: ko di urgun
1: ngoro ngoro de
0: me ngoro urgun ay me de no ay ila na ra ko ko me de nilo jeddo yi ngir belo rum Milo,
1: ayah,
0: nelayan, ayah,
1: ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah,